Yuh. Gila kau nggak mihal lu ne? Hai kita pernah lalui sih, hal lezi kapan gua?

0: gatura kama hayati.
1: Alid.
0: Kana gatura kama hayati.
1: Gafela.
0: Sajawana sahu.
1: Ndati.
0: Ila ilo fai sijo ne hanang.
1: Ai, ai kiti win.
0: Shawala fai sijo ne hanang ye.
1: Bawa iti kana uduwa wala nahi.
0: Si. Ai, aku sebut je tu tu he, fai sijo hanang.
1: Aye, han lun tui.
0: Wauga.
1: Cuma mesin tadi.
0: Ii, wauga fai sih anak ya han, han tau gay lu tu, aje anak tu juga mana. Jangan la buat kabel le. Inda tu so aje fit kamu na.
1: Ugu buo fell.
0: Ah, lagi fit cuma so aje, lepas aje anak tu juga mana.
1: Aye, ugu buo, oh ho.
0: Ii.
1: How na watu kahu kamu? Anna we? Ay, oh, kutwe loa. Nibi kiputa magwa. Eh? Mm-hmm. Ay, kutwe.

Yang ramai mesuzukan kan hoga yaga. Hizbuna kena kapangi mesuzu imra. Hai.